Sangre bossy plans van aula. Que gorna monse future ma. Timi risa homo fuck aula. Yeah. Ek jan hami dui atma. Yeah. Hamro saat torna sakdina. Yeah. Timro hat torna sakdina. Yeah. Sangre bossa monse sali bari. Yeah.